0: peti kuke kacali ahut aning reset apot si tanbang atum alang di pan aning doklo lapen inghon lo doklang kacali ahut ta alang li karbi akai kedu keboy kilu kelom apan matha si aning cepaduk lo lapen mo kacali odet api ke mithang akai kimi lapen kebaprang ji apan un an cepaduk ji pusi aning arlo cibikok lo pinang aningkan api alang litum putot rong chinghum pu ahawa along si cheterek thulo hem pen gulaghat an kedam kewang matte ke chehelat kisung lakpen kaprek katura dukok apot si troksi angdeng charli si akai isi apan lo kacali ke unang kok lo rong chinghum ke do ahut si alang li achar chiri lo alang li chor amen kare rong pipi lo kacali adet pen kani ke jor mate moholdar akam ta malam so aningkan apan klem lo bangso api alang li sarbura arang cewai det api ke mauzudar mate midu kirung akam ta klem tulang korsing terang hele ke ap ta ari tini o halaso ahut along pen along pierte kilang no tado munir atum kido kethak tora piklo lason rat atum kapere i lapen munit apan kechonep atike ijon khorsing si hele pen abablo lasi rat atum khorsing apan ning ingsam piklo lapen chorolo 1937 aningkan alangli Assam Legislative Council MLC lapen 1942 aningkan puthot Assam Legislative Assembly along abangphu MLA mandunlo 1945 aningkan keseng karbi adorbar amai along ta chelang dun si karbi akai apan kaprek ajilat kehang akam klem dun lo lason sorka angno jilat kaprek hangpon bom si 1951 aningkan ke karbi akai ta isi salajong ahem mate jilat longlo 1952 aningkan isi district council mate kachari amai sengponlo halaso ahut khorsing terang si bangphu kithe mate chief executive member CEM arpu denglo akeha khorsing terang henlo karbi angbong MLA lapen CEM kimancheng abanglo alang li chethe doti karbi akhai aphan unan chepeduk lo karbi atum tarong kithe seng nangji puke terang akehai kapin kha lapen ke bitekang arom lo la aparta inglong ke do arat atum tak thoy nang sun nang ji puta alang li si ke than abiti lo khorsing terang aning ang thin mesen lapen ki duk ki boy apan kaitar kirap padopon halaso ahut rat atum alang di phan ning dok pik lapen khorsing member pulote kado kave ta chini pet ningduk alam akihai khorsing terang 1955 aningkan phaikuni 28 urmi arni perthe ahem pen JOC Halloween adim sangtet choen damjuilo
1: alangli jijalin bepia phantame choro par piglo alangli jume sen pen खोरसिंग तेरा आकाय लामो थान पचीनी पन थेगा पोट अलांगली फान सिदा में चोरो पार पिगलो लसी नॉन पुथोत इलित

0: tum hirjir mate tomo akaprek le ilitum ilitum along ke do osomar tumlong pen arjupon thulonang lasi puthodno nili osomar tum phan arjuthupo nang tum tangte non jirjalin puderaphi nang tumang bong pen komalo ridio kajuara da phan hirjir tame mate tomo sitame kapar juponji ke
1: ne
0: tangte ilitum phan non thong teron si ilitum phan tomo nang par jupon po lasi nang kipuji atomo amen ke kupila
1: mukak
0: mukak alangli kipuji atomo amen ke mate ilitum phan mukak atomo alam si nang than ponik po
1: mukak theklong loma arwe jangse raho arni anat panung kuk pen sining anat langlote nang tu mukak theklongji hala son troksi alir ili theklongji mukak apan arnam adai puta pu atheke ili ke theklong laki thipik la pen kumcheng la theklong lote ning samjin la ili ke theklong son troksi alir konat pensi kebang la chinima laki anir atur pensi kebang atheke anir atur alir ason troksi do labang su alam sar isai nil town pu inut son than kithi pek abang si labang su aporma en si paklang lo lasi la apon si along arni atur rolote ili son troksi alir theklong ji la son troksi alir amen ning chibi sina ke e horsira alir ke e reng seng kilir lir seng la pen hipia lir nang tu mantune arni keso ahod arni ana panung kokra lang om pen thok pru ra lang tha hala da ta nang muka arjan theklong ji ani atur pensi muka alir kiman ilitum alir pangthek thek bon ta temon ke alir phang thek thek the apot kadukawi ta longle alir ason si theklong et biju atum ta akier alir phang thek thek the usi sonthan khatarlim atum paklang lo
0: jume piglo alangli thong teron sitame ilitum phan mukak atum sitame ilitum phanang than pon lo lasi choropar piglo alangli phanta lasinon puthot ilitum anut kaprek aphanle ilitum arjupon thulonang tangte ilitum phanon angthik singnar si hirjerang parjupon po angthik singnar nang ki hirje hirje ramen ke kosan la
2: nipai a hirje si thanponji nipai ne chinghon nipai aphan mihang nipathek abang ne bihek aku nipat chulang nipachu abang ne ching hon nipai aphan ne bihek ako nipan dang nipang lu abang la pen mek ta nipeja ne ching hon nipai aphan ne bihek ako nipan je a nikithap abang tuwa e atan nithan than
0: jumesan la elitum phan ang thik signal sita me jumesan jumesan ahir jir nang par jupon la lasinon puthot litum kapre ka bang phu mate abang phidak ke do klim somar tom phan le arju pon thulo nang lasi puthot ni le arju pon thupo lasi non ni li anut ka prek a phan si hier jir mate tomo sitame pathan pon thupo lasi non puthot ke than pon ji la ke alang li niu mi singar pi si ilitum phan hier jir nang than pon thupo tang te bong so nang hier ji a hier jir a men ke kosan la
3: ni hier ji a hier jir ke ni tum arang
0: tangte ilitum phanon niumi singnar pi alangli ilitum phan nitum arong po ahir jersi ilitum phan nang parjupon po
3: nitum arong la nitum arong do o apolon do tharve jang phong pen ko ve bikran la nitum arong do o apolon rong to war thekrong kilang kai ke taklar bong la nitum arong do o apolon sintu pang phar bong kilang ning arong la nitum arong do o apolon lo kithek krong charli tun jengra
0: jumesan la alangli elitum phan nitum arong puai her jer nang parjupon theka pot la si alangli phan sta me suri suri kardom pajer la la penon puthot elitum anut ka prek ahin pen le tomu mate her jer sta me angko ajupon thulo

0: Martina hansepi binjir timungpi Clarkson kro Loki kropi mahun phangchupi alon rongpi lapen jutang beetum sirvomu alamkan arjilong itanglo adunthu ipiamumang pu alamkan joycing kropen arjixina yatha joycing tokbi pen ipiamumang pu alamkan arjixina
1: lake akaswani dipu nonali tum lamkan arjulong ikpo alamkanamen ipiamumang labangso alamkan ke tokabang joycing tokbi tangte kechengsiangkung arjuikta alamkanamen ipiamumang

bini jakhang chiklo nifai krisir ke bhom kurani surhinira inkara troganing kan karbia jaimik na karjudu na tumfan studio long panili eron rongpi kardong pajir si akashwani guwahati mahabahuang deng pen karbia jaimik dang ponchulo karbia jaimik kemal ke medium wave long pen mitar paroplira krisira tokborpho kilohertz pharu troksira inkara sir kepla pen ke megahertz band pharo isira isira tokbor trok karbia jai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam the arjusina pinia sarlam the ke ning kringapor tuwar ke o lam the ke ma ning kring hut ke langbung langplet abedat apotsi pakeng pet aling setami tuwardo dam aling ta akisumawi. Lason tak traksi munit atum ta aman kithi dung ahut ke aning hang aling ta cekok ji. Don rap atum sitami ake joy pen kerab dum do oji. Ke joy ke ahut ke munit aning ke hang akam ta plain joy ke pu apan. Lasi salam thi pulo ning kreng apor towar ke ong. Matang te joy ki ahut ke kerap abang do opu kipu idam alam te. Pinya saram te ke lapuan cholo.

antong ju tang lo ne men men kapang thekdam sungkrung binong bonchita nonaka ya hotke dharam la pen ju tang afan kapang thek kenang sot athe karbi ek he ajutang kaparang verji afan lapen pirthe achotayalong karbi ta isi khekang thimpu kachipu donji afanke karbi pu anke ajat adharam le rimdun sitame methang ajutang abangke rimvek nangkogje athe isia khe afan khekang thimpu kehogdamke dharam pen kali jutang jubat pindeng sumpot alamaki choklem chodam asai amo he hui choklim ansi khekang thimpu hogdamji dharam pen ke isia kheya phurkimu lapen kheya harchi pangthek damune bonchita jutang pen ke kheya phurkimu kheyang thek lapen kheya harchi paklar dak un mate pangthek dam un no nakai ke nangli ajad adharam le rimdunji posita rimdun long lake ining ke hang bharat kachari alo indian constitution along ta dharam ke ining hang ali rimdun long posi aron bikoglo Nangli kirim adharam afan ne dharam puchi pudun un. Sitame nangli akhei kaprek ajutang afan ke ne jutang puke chipudun un e. Nangli kupia khei along si mahang ke thekma halabang so khei ajutang si nangli ne jutang puchi pu un chaji. Athe akhei tin ajutang si akaprek. Pirithi along non penang an akhei so tumke amethang ajutang jubat alam aki. Apin deng sumpot lapen, kachoklem chodam ajutang anta, kivir si ke onglo. Labang so atheke, khei piatum khei so phan jakong pen, keber lapen, khei suatum, methang ajutang jubad aputak, kachorok tok kave, kachirim kachibi thekthe, lapen, kaching hon kave ajok. Ili karbi, akheita, ejutang apan ching hon thekthe, jutang aputak chorok tok kave, lapen. Chirim chibi thekthe. Non la soateng simu e prangta dambom polote piju penke e jutangta virdaji. Athe kethek nulong non kithurmi arisu e jangatum jutang afan ardi ki pia bang arveng. Lapen jutang aputhak sorokto avi. Niliki pudamalam ke lapuhenlo ilitum langdam sinang. Taralang su along. Aningkan wang ta karbi youth festival kapadu thekdun long hurlo. Halabang so arong aji along, ahin ahin pen kewang ajun along, kachepati apan nangkedun, arisu ijang atum apan arju hurlote hokpet alam nang lilongpo. Halatumke ke plang ke phi ke the kere ahem osomar kali, latumke ke duk thektik ke boy thektik ahem osomar, munthi damlote mun kluvi. Athe ke duk ke lag hem osomara tumsi karbi ajutang kaparenga sanman dela. Lason si karbi lamet amei ke karbi lamet lamchong kapang choji aphansi ke senglo. Te bonsita non ovi kimia tum karbi lamet lamchong kaboche abang ing arpik. Lason si loke thek ariso e yang atum lamet amei amei pialong dun wangwe lapenchi to dunde. Tangte Karbi alam ki lamet lamchong inchojima bangso alam pini karbi angbong charjume me alam lo. Ili tum emek hinipen thekdun long lo. Ethi kub along amat okhomia akheya tum bihu nang kepadu. Hala tum ke bihu ahurlo pulote kebi kithi riso ejang lapen sarphi sarpu atumanta cheng muri prakso angdi angdi pen kelun ke kandun. Ladak sili chinidun melo. Latumke amethang ajutang apan chinghon pik lapen kai ke cherok tok balamge. Tebonchita ilitum karbi ke thekere keplange phia tumke methang ajutang kaboche methang apindenga chingthang methang aporom alun kilun therakduk lapen ardi pidunde. Lasinonge ili karbi puanke. Methang ajutang jubat elam eki epindeng sumpot hei hui kirim kachibi lapen kaboche kapache thang aponang le tanglo athe jutang le kevir lote khei ta kevir lo methang ajutang apan kaparengke bangphutin nakar bi alongta arpudo gur ebang